Ya. Skofalu gu kamanana. Akreti truna skofalu gu odini peso kota piabeye. Ayahwe akamanana. Akreti truna skofalu gu odini peso kota piabeye. Ayahwe akamanana.